0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
3: Okey, jadi mungkin ada yang ingin dikongsikan kah ataupun nanti kah, Cap? Macam mana?
2: Kita mau war-warkan juga di mana esok 16 September 2026 kita ada sambutan Hari Malaysia 2026.
3: Betul.
2: Dan pastinya juga Uncle, ada banyak program dan juga aktiviti yang dijalankan sebenar Hari Malaysia ini.
3: Betul. Macam-macam moral tidak kisahlah dari peringkat taman, peringkat negeri, peringkat negara, semua
2: ya,
3: meraihkan Hari Malaysia pada hari esok.
2: Iya. Dan juga untuk aktiviti yang berlangsung hujung minggu ini, kita ada satu persahabatan Batalion 15 Sandakan, di mana Kelab Bola Sepak Batalion 15 Veteran Sandakan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Cosmos Football Club pada 19 September ini. Dan perlawanan bermula pukul 4 petang, berlangsung di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Objektif perlawanan adalah untuk mengeratkan silaturahim selain memperkukuh ikatan persaudaraan dan hubungan baik antara anggota Batalion 15 dan Kelab Komuniti Cosmos FC. Ia juga bagi mengekalkan gaya hidup sihat dengan menggalakkan amalan kecergasan yang berterusan dan kesihatan fizikal yang optimum dalam kalangan pemain kategori veteran. Juga menyemarakkan sokongan komuniti dengan menyediakan hiburan sukan yang sihat bagi penduduk setempat serta penyokong bola sepak di sekitar Sandakan. Itulah dia Angkol, hujung minggu ini punya aktiviti.
3: Betul.
2: Ada lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung.
3: Macam-macam. Kami akan kongsikan dari masa ke semasa begitu.
2: Iya. Sekejap lagi kita ada diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga sahabat FM. Okay?
3: Alright.
2: Sekarang sama kami, Sanakan FM bersamamu.

pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Kita bersama dengan sahabat kita di stesen daerah untuk bergabung pada waktu ini berkongsi acara dan juga program yang dilaksanakan untuk edisi hari ini 15 September 2026 hari Selasa. Di Tawau kita ada Wafa. Hai Wafa, selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi Edwin dan juga rakan-rakan yang lain.
1: Yes, kita ada Atika di Keningau dan juga Syaf di Sandakan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi semua.
4: Selamat pagi.
1: Woi, semangat tu Atika. Semangatnya itu lain macam hari ini Atika. Ah, begitu kan. Tapi itu yang kita mahu, semangat. Sebenarnya yeah. Hari Malaysia besok.
3: Betul.
4: Besok kan hari Malaysia 16 September. Semangat.
1: Baiklah, kita mulakan dengan Syaf di sana kan. Silakan Syaf untuk perkongsiannya.
3: Baik, terima kasih Edwin di Sabah FM. Dari Sanakan FM ada beberapa perkongsian untuk hari ini dan juga esok. Kita mulakan aktiviti yang berlangsung hari ini 15 September 2026 di mana 9 pagi nanti akan diadakan perasmian mural bertemakan perpaduan sempena sambutan Hari Malaysia anjuran SMK St. Mary Sandakan bertempat di SMK St. Mary Sandakan 9 pagi nanti. Okey, esok juga kita kongsikan program yang berlangsung 16 September 2026 sempena Hari Malaysia di mana kita ada program Semarak Perpaduan Kesejahteraan Dinikmati Malaysia Diraih Daerah Sandakan tahun 2026 berlangsung esok hari Rabu 7.30 pagi bertempat di PPR Taman Murni Sandakan dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Suhaimi bin Haji Nasir, Ahli Parlimen P184 Libaran. Dan satu lagi program yang akan berlangsung esok 16 September 2026 berkenaan dengan program larian membawa jalur gemilang diadakan bertempat di PPR Batu Putih Batu 7 Sandakan bermula pukul 4.30 pagi hingga 10.30 pagi untuk larian membawa jalur gemilang dan seterusnya ada beberapa lagi acara yang diadakan sempena program larian membawa jalur gemilang yang berlangsung esok hari Rabu 16 September 2026. Jadi itu perkongsian diari untuk hari ini dan juga esok dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Tawau FM, Wafa, silakan.
2: Baik, terima kasih rakan kita Syaf di Sandakan. Sepatutnya Keningau kan?
3: Ya.
2: Salah
3: sudah.
2: Okey. Dapat. Okey, baik. Untuk perkongsian daripada Tawau FM untuk edisi hari ini 15 September 2026 akan berlangsungnya ya, iaitu program keagamaan iaitu Mahabbah Rasulullah Cinta Ummah 2026 akan berlangsung di Padang Pekan Sempurna Anjuran Masjid As-Salam Sempurna bermula 4 petang hingga 10.30 minit malam untuk hari ini. Jadi dijemput buat warga Sempurna ataupun masyarakat di sekitar Sempurna untuk sama-sama mengimarahkan lagi program keagamaan Mahabbah Rasulullah Cinta Ummah 2026. Jadi itu satu perkongsian dapat dikongsikan dari Tau FM. Terus bersama dengan rakan kita Atika di Keningau FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Wafa di Tawau FM. Dari Keningau FM ada 3 perkongsian yang untuk saya kongsikan untuk dari sana sini 15 September dan juga 16 September. Baiklah, untuk perkongsian hari ini 15 September 2026 untuk program yang pertama sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Suk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan bermula seawal pukul 7 pagi tadi sehingga selesai dan juga bertempat di perkarangan Masjid Al-Raudah Pekan Suk. Bagi program yang kedua iaitu untuk hari ini, Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Dermah Darah bermula pukul 8.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di Tapak Tamu Suk. Baiklah, itu untuk program hari ini. Untuk esok 16 September 2026 kempen Dermah Darah juga akan diadakan bermula pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di Padang Kampung, Rancangan Pamalan, Keningau. Jadi orang ramai yang berhampiran dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Dermah Darah Berkenaan. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM untuk hari ini dan juga untuk esok 16 September 2026. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Edwin semula dari Sabah FM untuk perkongsian seterusnya.
1: Baik, terima kasih Atika di Keningau. Sabah FM ada beberapa acara yang berlangsung sepanjang hari ini, pagi dan juga petang serta malam nanti. Pagi ini ataupun sekarang ini berlangsungnya Majlis Ikrar dan Aku Janji. Ini sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 Universiti Malaysia Sabah untuk kali ketiga.

0: berkenaan dengan pelancaran buku panduan pelayaran yang akan dirasmikan 10.30 Mei pagi. Dan acara yang berlangsung petang ini pula, 2 petang, Carnival Stream Infinity Madani di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran akan berlangsung pada petang ini. Dan berikutnya 2.30 Mei petang di Konti Sabah FM, kita ada temubual bersama dengan finalis anugerah juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Mau tahu siapakah finalis yang akan kita undang petang ini? Boleh saksikanlah di media sosial Sabah FM Bagus Bah, dan juga boleh dengar di saluran Sabah FM Bagus Bah. Dan akhir sekali, memandangkan esok sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah di SICC Kota Kinabalu, malam ini akan berlangsung raptai penuh sambutan Hari Malaysia di SICC Kota Kinabalu seawal 6 petang. Itu perjalanan untuk hari ini ataupun acara yang berlangsung sebelah pagi dan juga petang bagi edisi 15 September 2026. Terima kasih kawan-kawan kita, sahabat kita di Tawau, Wafa, Sandakan, Syaf dan juga Keningau, Atika yang berkongsi acara berlangsung hari ini.
1: Ya, terima kasih kembali.
2: Terima kasih kembali.
0: Terkejut Wafa tadi kan? Tiba-tiba namanya kena suru. Begitulah kan.
1: Cobaan.
0: Okay. Selamat bertugas semuanya. Bye-bye. Jumpa lagi.
1: Bye.
2: Goodbye.
3: Perkongsian harian dari Sabah FM.

Baik, demikianlah tadi diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Kita harapkan segala aktiviti yang berlangsung hari ini dan juga esok sempena Hari Malaysia 2026 berjalan dengan lancar dan jayanya. Selamat bersarapan pagi kepada yang sedang menjamu selera. Ingat, sentiasa amalkan pemakanan yang sihat. Dan kalau kamu berada di luar sana, kita masih lagi berada dalam krisis jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini. Digalakkan untuk memakai pelitup separuh muka. Okey, teruskan bersama kami. Sekejap lagi kita ada simpulan bahasa laman dah uji minda siangkol. Okey, jangan ke mana-mana. Layan terus Senakan FM bersamamu.

0: bersama dengan geng Agai Syaf dan Angkol Totong.
1: Okay, jadi kembali lagi bersama dengan siurang sini. Macam biasa, sisapnya banyak pertanyaan yang serius ataupun tidak serius.
0: Ini Angkol. Serius.
1: Ini
0: kita,
1: serius.
0: Macam jarang sudah kita kongsi simpulan
1: jadi
0: bahasa.
1: Angkol serius lah jawab. Begitu.
0: Ini kau kena jawab.
1: Jangan risau, Angkol akan jawab.
0: Apa demam soalnya? Air.
1: Demam air?
0: Iya.
1: Demam cempak.
0: Kau mandai-mandai saja. Janganlah kau kasih yang dekat-dekat macam gitu.
1: Jadi apa laku Don?
0: Demam air bermaksud demam yang tidak kuat.
1: Oh, demam yang tidak kuat. Nah,
0: contoh dia, anaknya tidak perlu dibawa ke klinik kerana hanya demam air.
1: Oh, begitu.
0: Nah, apa kau?
1: Itu saja.
0: Campak.
1: Demam, ingat demam campak. Habis demam-demam air bukan campak.
0: Bukan. Campak kan dia ada campak air.
1: Nah, itulah itu. Kau kasih ringkas ya. Salah.
0: Salah. Jangan kau mengasih ringkas direct macam gitu. Entah okay.
1: Minta maaf lah kalau begitu.
0: Jadi demam air.
1: Coba menjawab dengan serius tapi salah juga.
0: Salah
1: jadi,
0: juga.
1: Biarlah.
0: Dapat. Nanti kita jawab yang main-main. Betul betul kan?
1: Ya.
0: Demam air bermaksud demam yang tidak kuat. Itu dia simpulan bahasa hari ini. Sanakan FM bersamamu.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Luangkan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes, tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada dengue. Mampus kau Aedes.
2: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C. Segarkan pagi anda bersama kami di Evo. Berbagai info dan lagu-lagu.

0: bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Alright.
0: Ya, yeah. Besok 16 September 2026 merupakan sambutan Hari Malaysia. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang.
0: Iya.
1: Tandakan kita cintakan negara kita, begitu.
0: Jalur gemilang di bawah naunganmu.
1: Macam lainnya bunyi dia.
0: Itu lagu kan, memang nostalgia.
1: Ya, tapi macam lain bunyi.
0: Itu dengan penuh
1: emosi.
0: Lapar juga.
1: Oh, lapar.
0: Kalau aku sudah sarapan Anggol, dia punya kemerduan luar biasa.
1: Woi, kau puji diri sendiri ya. Kau memang orang bilang yang trip-trip yang anulah orang bilang. Apa, puji diri sendiri terlampau, melampaui batas lagi.
0: Jadi untuk jam yang keempat nanti kita akan buka peluang kepada pendengar untuk bagi ucapan sempena Hari Malaysia.
1: Come on.
0: Yang akan kita raikan esok.
1: Come on.
0: Jadi kamu boleh hantar respon kamu, pergi WhatsApp kami 019-589-5858.
1: Bagi ayat yang betul-betul padu untuk Hari Malaysia, begitu.
0: Iya, okay. Senangkan FM bersamamu.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan jawatan kuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigit Rela Siswa-Siswi Rela Sisti Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RELA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat, dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa and Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 11 pagi. Sanakan FM bersama Roh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
2: Oke, sekarang kita akan kongsikan sedikit maklumat berkaitan
1: jerebu. Walaupun status di sandakan ini oke sih Uncle lah.
2: Dia sederhana.
1: Sederhana.
2: Hijau lah sudah.
1: Ya.
2: Tapi langkah berjaga-jaga. Kasih tahu dong.
1: Iya, kalau kamu berada di pejabat, tutup semua pintu dan tingkap rapat-rapat. Begitu juga yang berada di rumah. Kalau boleh, manalah tahu kan kamu ngam-ngam ada penapis udara. Gunakan penapis udara. Lepas itu sediakan stok air kosong yang cukup. Gunakan ubat titis mata. Nah, ini bagi kamu yang menghadap komputer lama-lama. Mata kita ni memang senang kering angkola.
2: Betul.
1: Sama pedih oleh apa ni jerebu ini. Nah, jadi kamu boleh gunakan ubat titis mata dan kurangkan keluar waktu rehat makan tengah hari.
2: Itu sekiranya jerebu ni dia
1: teruk. Sekarang ni okey.
2: Walaupun okey kita kena berjaga-jaga. Dan paling bagus kamu pakai pelitup separuh muka ke 95. Begitu.
1: 95.
2: Untuk orang bilang bagus juga sebenarnya kan. Bagus juga untuk kita mengelak apa-apa mungkin ada sakit tulang kan batuk-batuk terutamanya yang pergi hospital tu lah.
1: Betul.
2: Kalau tengok kalau pergi hospital ada yang tidak pakai itu sepatutnya kamu pakailah.
1: Iya pakai kan terutamanya yang sakit itu.
2: Betul.
1: Baik. Sekejap lagi kita mau cerita pasal Hari Malaysia 2026. Kamu juga boleh kongsikan apa-apa sejak berkaitan dengan Hari Malaysia. Mungkin kamu pun ada kenangan sambutan Hari Malaysia sebelum ini ataupun ada ucapan, boleh terus hantar kepada kami WhatsApp 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu. Oh yeah. Aku minta maaf.

0: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bersama kami geng Agai pagi ini, Abang Syaf dan Uncle Totong. Oh yeah.
1: Sengaja kasih lambat-lambat.
0: Kenapa?
1: Supaya kau tengok respon kau bah.
0: Oh. Selamat pagi juga rakan-rakan yang bersama kita di live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Kita okay. Ada El Chalo, rappers dari Beluran ini.
1: Artis tu kan?
0: Artis.
1: Ada lagu dia?
0: Ada. Taman bunga ini atur salah. Macam-macam lagi lagu dia.
1: Kalau dia nyanyi bagus. Kalau kau nyanyi baik kenapa ya?
0: Kalau kau dengar aku nyanyi silap-silap, hilang ini jerboh.
1: Kamu angkel nyanyi.
0: Okay, pastinya juga untuk sambutan Hari Malaysia 2026 esok, pelbagai acara diadakan. Antaranya juga kita ada program Semarak Perpaduan. Rakyat disantuni Malaysia diraih kawasan rukun tetangga daerah Sandakan yang telah pun kita kongsikan tadi.
1: Betul.
0: Menerusi diari sana sini yang berlangsung esok.
1: Itu antara program-program yang akan berlangsung sebenarnya. Itu belum lagi yang peringkat-peringkat kampung.
0: Betul.
1: Aku yakin ada itu.
0: Ada. Untuk program ini diadakan di PPR Taman Murni Sandakan bermula pukul 7 pagi esok yang akan dirasmikan oleh Ahli Parlimen Lebaran Dato' Suhaimi Haji Nasir. Dan program dilaksanakan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang diisi dengan pelbagai acara. Antaranya ada Zumba Perpaduan, Reruai Perkhidmatan Awam dan acara Sukanika. Jadi orang ramai yang mendiami PPR Taman Murni dan kawasan sekitarnya dijemput hadir memeriahkan program ini. Maksudnya, kalau kamu berada di sekitar Batu Tujuh, bukan tinggal di Taman Murni pun boleh join juga.
1: Alright. Yeah. Okay, jadi kepada kamu orang semua jangan lupa macam sisap cakap, kamu orang boleh hantarkan ucapan. Hantarkan ucapan cara dia. Pergi hantar, pergi WhatsApp si orang 0195895858 sama Sap.
0: Iya.
1: Mau kasih tau nih, dorang kasih kongsi. Kasih kongsi dorang punya apa nih?
0: Respon.
1: Respon ataupun apa-apa saja berkaitan dengan Hari Malaysia. Lagi kita mau tahu juga apa yang dorang buat besok kan. Apa sambutan dorang, bila sambutan dorang, jenis sambutan dorang, sama siapa dorang sambut. Begitu itu?
0: Iya. Sebab kalau kita nih, macam-macam kadang program kita pergi. Sempena Hari Malaysia lagi, ngam-ngam cuti umum besok. Kamu cerita sama kami, hantar siap pergi WhatsApp, nanti kami baca selepas ini. Okay?
1: Alright.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: Bravo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, Uncle? Kawan-kawan kita yang panat kerja shift malam.
1: Ya, betul. Ada yang orang bilang baru balik pukul 6, ada yang baru balik pukul 7. Kami setiasa doakan semoga kamu semua dikurniakan kesehatan yang baik untuk meneruskan perjuangan mencari sesuap rezeki gitu. Oke. Okay? Jadi, mau kasih tahu juga kepada kamu orang semua sebenarnya kalau kamu tidak dapat menyambut hari Malaysia pada hari esok bersama dengan kawan-kawan ataupun tidak dapat pergi, macam contohnya lah sambutan rasmi, kamu boleh buat sendiri, siap. Contoh dia, kamu boleh adakan aktiviti riada bersama.
0: Betul,
1: bersama
0: betul.
1: Keluarga,
0: iya.
1: Jalankan aktiviti sehat. Macam kalau si Sap ni macam biasa dia buat mendaki bukit.
0: Hai, mana ada si mendaki?
1: Bawa jalur gemilang, berbesikal atau senaman pagi dia bilang Sap. Sambil membawa jalur gemilang. Menunjukkan yang kita itu sangat-sangat orang bilang menyayangi negara kita. Dan ini sebenarnya kalau orang satu orang ikut ke nampak buat. Oh, yang lain akan ikut, Syab.
0: Betul. Dan apa yang Syab tengok kan, Syab bangga juga macam orang-orang di Sendakan ni. Kalau sebelah pagi, sebelah petang Syab tengok kan, ada yang berbasikal. Dorang bukan saja berbasikal untuk riada, ada yang mau pergi kerja dan sebagainya kan. Basikal dorang tu, dorang siap kibarkan jalur gemilang.
1: Dorang hias.
0: Dorang hias kasi cetrik cantik kan. Ada beberapa sudah Syab nampak. Bukan sejak tahun ni ya, beberapa tahun yang lepas pun siapa ada nampak juga.
1: Tapi yang pakai basikal lepas tu pergi kerja kan, sebenarnya ini satu langkah penjimatan yang sangat besar.
0: Betul.
1: Dia orang bilang mengurangkan penggunaan minyak lah, petrol begitu ataupun diesel kan. Jadi selain daripada itu, dia juga sebagian daripada aktiviti kesehatan.
0: Betul.
1: Okay. Jadi tanya kepada orang yang dapat ataupun mampu membuat sedemikian. Kadang-kadang kita ni jealous juga orang yang mampu buat. Kita bukan tidak mau buat, kita buat. Tapi jujur cakap, ada yang orang separuh jalan terus orang bilang tidak mau sudah buat.
0: Betul.
1: Nah, begitu kan. Tadi kalau kamu nampak begitu yang membawa contohnya basikal kan, kita di atas jalan raya, kita yang menggunakan kendaraan lain, motosikal kah, kereta kah, bagi juga peluang yang pakai jalan raya tuh. Betul. Jangan pula kamu pergi impit-impit dia sana.
0: Jangan.
1: Gitu. Oke. Okay? Yeah. Tapi pastikan jugalah kalau boleh yang berbasikal tuh tidak jalan secara berkonvoi untuk jalan ruang jalan raya itu terlalu besar.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Kita mau sapa juga rekan-rekan kita di Facebook Live. Kita ada Datuk Artis, selamat pagi. Datuk Artis nama dia. Kita ada Muhammad Syair Hasbi Rosli. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih. Ada kau punya
1: patut. Kedapi pun ada.
0: Ada. Selamat pagi. Dia bilang
1: apa kabar, sudah perut buncitnya tuh.
0: Iya, takut aku kan kalau dia datang sini. Kejadian sebelum ini akan berulang.
1: Bagus sudah member tuh mengantar kopi. Kau yang kestumpah.
0: Ai, aku duduk diam-diam.
1: Oh iya kah?
0: Kau yang menyambut. Macam manalah? Cik tanganmu ni.
1: Hah? Menggagal.
0: Jadi selamat sarapan pagi juga yang mungkin baru saja mau sarapan. Kopi boleh ambil Angkola? Lah.
1: Boleh, tapi jangan ambil dalam kuantiti yang banyak.
0: Betul?
1: Kalau boleh satu atau dua kali lah satu hari. Kan ada yang orang bilang sampai 6 kali, 7 kali, lebih-lebih lagi sekarang ni sangat-sangat mudah, bukan macam dulu kau perlu bancu satu-satu. Iya. Sekarang ada yang dinamakan 3 dalam 1 tuh, campuran tuh, pracampuran. Tapi itu sebenarnya lagi-lagi berbahaya daripada yang kamu buat sendiri.
0: Betul.
1: Kamu bancu sendiri.
0: Boleh, boleh minum tapi kurangkan dia
1: kuantiti. Kurangkan kuantiti. Banyak kan minum air putih lah. Bukan air putih,
0: air kosong.
1: Air kosong. Begitu.
0: Macam
1: air masak.
0: Siap banyak minum air kosong. Pagi ini siap mau dekat berapa soal?
1: Iya, betul. Mau tukar-tukar soal itu.
0: Ya, besar gici.
1: Oh iya.
0: Oke lah, nanti kami akan kembali lagi selepas ini. Ada juga info kami akan kongsikan. Teruskan bersama kami Senakan FM bersamamu.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, tinggal lagi lebih kurang 1 minit lebih kita akan bersama dalam Evo hari ini bersama dengan geng Agai dan besok Hari Malaysia. Sambutan Hari Malaysia.
0: Dan juga sebenarnya kita ada program yang akan berlangsung hujung bulan
1: macam-macam.
0: Antaranya secara ringkas, Jabatan Tanah dan Ukur Sanakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan.
1: Okey.
0: 8 pagi pada 26 dan 27 September ini. Tujuan utama program ini adalah untuk memastikan ketepatan rekod maklumat hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan teratur. Ini sebenarnya untuk memudahkan urusan je, Angkola.
1: Hujung bulan ya.
0: Ya, hujung bulan.
1: Okey, kembali kita kepada Hari Malaysia pada hari esok. Hari Malaysia bukan sekadar cuti umum, Cap.
0: Betul.
1: Tetapi simbol kebebasan penyatuan dan kedaulatan sebuah negara, bangsa. Mari kita imbau jugalah kembali sejarah pembentukan negara dengan penuh rasa kesyukuran sebenarnya. Dan perbezaan geopolitik dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, menjadi mercu tanda keunikan Malaysia di mata dunia. Jadi hargai semua itu, hargai semua, bebaskan diri kita daripada menjadi ataupun tanamkan perasaan apa orang cakap tu, resis. Jangan ada resis antara kita.
0: Betul.
1: Perbezaan itu ini semua sebab kita semua sama. Kita manusia yang menetap di bumi ini, di bumi Malaysia dengan satu nyawa saja. Dan kita adalah anak Malaysia dan sepatutnya kita membanggakan, kita pertahankan keharmonian yang ada dalam hidup kita ini.
0: Iya, kami ucapkan selamat bercuti kepada yang bercuti esok, dan selamat bekerja kepada yang bekerja sempena cuti umum esok. Betul. Hari Malaysia 2026 dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jumpa lagi hari Jumaat insyaAllah.
0: Iya, kami juga di Senagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Dan pastinya siaran Senagan FM juga esok kita ada beberapa rancangan khas.
1: Betul.
0: Sempena Hari Malaysia. Jadi nantikan siarannya esok 16 September 2026.
1: Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Bye-bye.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone News. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

0: bersama kami.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Waktu sekarang pukul 11 pagi. Dan demikian tadi kami telah pun hiburkan anda selama satu jam menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Dan sekarang ini jom bersama kami menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.

Thank you.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal bersama kami. Strong. Strong. Sama KFM.

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Ya, Sanikin FM bersama Muzum 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanikin FM di manapun anda berada. Apapun, terima kasih rakan tugas. Saya telefon bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanikin FM 11.3, kali ini teman berteman bersama saya di Konti, Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai ke pukul 3 petang ini. Dan macam biasa berusi Zoom Sanikin FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanikin FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanikin FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanikin FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kembali bersama kami di Sanikin FM bersama mu hari ini menerusi Zoom Sanikin FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga

0: Dekat Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Kekal bersama kami. Zoom. Zoom. Sandakan FM.

satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.

0: Ya, Sanakan FM bersama Mutiara Kasih untuk anda yang terus kekal beribu dan juga kekal berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu 90.1 MHz. Baik, ada maklumat lagi yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda berikutan fenomena jerebu yang melanda negara sekarang ini, di mana masyarakat khususnya di daerah Sandakan ini adalah dilarang sekerasnya untuk anda menada air hujan sebanyak krisis jerebu, ya. Di mana ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Dan untuk makluman juga, bersama kita ambil tahu di mana hujan asid berbahaya kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi ataupun kerengsaan pada kulit ataupun mata. Jadi hujan asid juga tidak selamat untuk diminum ataupun digunakan ketika memasak ataupun membasuh kain. Dan sebagai ibu bapa, pastikan tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan anda mengalami hujan. Jadi jaga diri, jaga keluarga dan juga jaga kesihatan anda. Elakkan menada air hujan dalam tempoh krisis jerebu yang melanda negara ketika ini. Okey, banyak lagi maklumat berkenaan dengan krisis jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Jadi terus dengar Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: bersamamu. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kita dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama anda. Ini mengenai program Voucher Buku Madani 2026 yang dijangka memberi manfaat kepada 2,217,579 ya. Melibatkan murid daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6, pelajar Kolej Vokasional, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Ya, ini bakal dinikmati menerusi program Voucher Buku Madani 2026 ya, dengan penebusan e-voucher yang bernilai

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Bukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya Allah, tolonglah kami agar sentiasa ingat dan bersyukur serta beribadah dan sentiasa berbuat kebaikan.

0: والبرف وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyat fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyat fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang diangkat kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Artinya, sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan sangat suka juga kepada orang-orang yang mensucikan diri. Sebagai manusia, tiada sesiapa pun yang terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa, tidak kira dosa itu dianggap kecil ataupun dosa itu dianggap besar. Tetapi, apakah kesudahan dengan dosa tersebut? Adakah dengan dosa itu kita mendapat ampunan atau dengan dosa itu kita mendapat kemurkaan Allah? Sidang pendengar yang mulia, dosa kita sesama manusia sahaja jika belum selesai di dunia akan menjadi beban kita di akhirat. Bagaimana kita boleh mengabaikan tanpa merasa bersalah dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, kasih sayang Allah itu melebihi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengatasi kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-Nya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat hamba-Nya dan memaafkan semua keburukan hamba-Nya. Dan orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tiada berdosa. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah bahwa taubat itu tidak sah tanpa empat perkara ini. Yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga, berazam tidak akan kembali membuat dosa itu selama hayat di kandung badan. Yang keempat, mengembalikan hak hal pemiliknya. Orang yang sebenarnya bertaubat dari dosanya ada tanda-tandanya. Di antaranya seperti yang pertama, lembut hatinya. Yang kedua, dia akan banyak menangis. Dan yang ketiga, mudah bermuafakat. Dan yang keempat, meninggalkan rakan-rakan yang jahat yang membawa dirinya kepada keburukan. Yang kelima, meninggalkan tempat yang tidak betul atau yang selalu dicurigai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan taubat kita taubatan nasuhah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita dan angkat darjat kita, dan mudah-mudahan dengan pengampunan Allah dan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, pintu utama untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Artinya, Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, iaitu mengikuti baginda Nabi SAW. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallam, agar kita dicintai oleh Allah dan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.

Hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi

Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat.

0: Jika kita sering ada konflik di tempat kerja, bergaduh dengan jiran, ada masalah dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Senagan FM bersamamu.
1: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan

0: ucapan buat permintaan lagu.
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 0195895858. Senagan FM bersamamu.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up?
2: Baby, let's go. Zoom 11.3. Senagan FM bersamamu. Ya, Senagan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengan Senagan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1:30 kita akan ikuti bersama utama 1:30 ya. Dan kembali semula bersama kami di Senagan FM bersamamu untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1:15 dan selepas itu banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Senagan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Senagan FM, insyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribut dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Senagan FM 11.3.
4: Lebih info, lebih hiburan. Zoom.

Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama Satu Tengah Hari.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan info, Sandakan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sandakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi. Zoom.
2: Ku jejaka yang kuman hapuskan luka.
1: Setelah pagi hingga 3 petang.
3: Ya, Sarikin FM bersama mu. Terima kasih anda yang terus kekal dengar Sarikin FM di manapun anda berada, ya. Dan masih bersama-sama menerusi siaran Zoom Sarikin FM 11.3 untuk hari ini. Dan bersama kita nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali bersama kami di Sarikin FM bersama mu, di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam menceria anda melalui Facebook Sarikin FM bersamamu, atau anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan masa ke semasa melalui siaran Zoom Sarikin FM hari ini, saya akan bacakan, ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarikin FM bersamamu Zoom 11.3.
4: Zoom.
5: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Seorang wanita tempatan dipenjara 15 bulan kerana memberi maklumat palsu ketika mendaftarkan kad pengenalan 12 tahun kepada individu bukan anak kandungnya. Hukuman dijatuhkan Magistret Wan Farah Fariza Wan Ghazali pada 11 September lalu. Sebelum itu, tertuduh berusia 41 tahun ditahan di Kaunter Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Sabah. Semakan mendapati, tertuduh sengaja memberi maklumat palsu dengan mengaku sebagai ibu kepada individu berkenaan ketika proses pendaftaran kad pengenalan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Peraturan 25, Subperaturan 1, Perenggan B, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, Pindaan 2007. JPN akan mempertingkat penguatkuasaan bagi memastikan integriti sistem pendaftaran negara terpelihara selain membanteras penipuan dan penyalahgunaan dokumen rasmi. Semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda masih kukuh. Presiden Majlis Belia Malaysia, Muhammad Aizad Afifi Abdul Hamid berkata, ia dizahirkan melalui sokongan kepada negara dan penggunaan media sosial. Namun, tahap kepercayaan terhadap sistem sedia ada serta pengaruh maklumat tidak sahih menjadi cabaran yang perlu diberi perhatian. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI menyebabkan mereka lebih terdedah kepada maklumat tidak sahih, sekaligus berpotensi menjejaskan kefahaman dan kepercayaan terhadap sistem negara. Kemerdekaan ketika ini perlu difahami sebagai usaha memperkukuh kebebasan, jati diri dan tanggungjawab setiap warga negara dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Situasi jerebu di Sabah setakat tengah hari tadi, 6 stesen mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sederhana. 6 stesen itu Kota Kinabalu 57, Politeknik 61, Kimanis 65, Keningau 53, Tawau 64 dan Sandakan 64. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Kira-kira 8,000 umat Islam di Sandakan dan Tawau menghadiri program ceramah perdana bersama pendakwa bebas Ustaz Dr. Dasat Latif dari Indonesia. Program anjuran Pusat Khidmat Rakyat kawasan Dun Sungai Manila itu diadakan di perkarangan PPR Rancangan Sungai Manila Batu 12 Sandakan. Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa berkata, program menjadi platform rapatkan ukhuwah sesama umat Islam. Selain ceramah perdana, majlis turut diimarahkan dengan selawat dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memenangi anugerah kempen Pasar Malam Bersih tahun 2026 bagi Pasar Malam Api-Api Night Food Market Gaya Street. Turut dimenangi anugerah peningkatan transaksi tanpa tunai tertinggi. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabo. Sempena konvensyen pihak berkuasa tempatan dan sambutan Hari Persekitaran Dunia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Pulau Pinang. Pengiktirafan diharap menjadi pemangkin kepada DBKK untuk terus mempergiat usaha ke arah menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandar raya bersih, hijau dan berdaya huni. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat

Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun

0: Que vuelta, que bola, que bolón. It's that little Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, Sanakan FM bersamamu 90.1 MHz frekuensi cara kami, dan anda boleh dengarkan juga siaran Sanakan FM di manapun anda berada menerusi platform RTM Click ya. Okey, maklumat lagi ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda, di mana ini berkenaan dengan panduan tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat ya. Pastikan kita semua menjadi seorang pembeli dan juga pengguna yang bijak, di mana beberapa panduan tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat, di mana yang pertama adalah harga tunai jelas bagi setiap satu unit. Okey, seterusnya dinyatakan dalam ringgit Malaysia. Dan seterusnya adalah dinyatakan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, dan ada terjemahan. Saiz dan juga warna tanda harga adalah jelas dilihat. Seterusnya, harga boleh diakses pengguna pada setiap masa. Dan perihal barang dan juga harga adalah jelas jika dipamerkan dalam satu senarai harga. Dan tanda harga yang dibayar oleh pengguna adalah sama dengan harga yang dipamerkan di rak jualan ya. Di mana perlu kita ambil tahu juga, di mana kegagalan peniaga meletakkan tanda harga ataupun senarai harga bagi barangan yang dijual boleh dikenakan tindakan di bawah Perintah Kawalan Harga / Penandaan Harga oleh Penjual Runcit 1993. Okay, jadi ini beberapa panduan dan juga tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat. Dan kita juga semoga kita semua sentiasa menjadi seorang pembeli ataupun pengguna yang bijak ya. Jadi maklumat ini saya kongsikan adalah bersumber dari Facebook Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, dan terus juga kami kongsikan di laman Facebook rasmi Sanakan FM Bersamamu. Okey, ada lagi progresi semasa kini bawakan selepas ini, dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami siarkan untuk hiburan bersama. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM Bersamamu Zoom 11.3.
4: Hiburan berinformasi Zoom. Ku jaga.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Zoom 11.3. Sekejap lagi bermula pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sanakan FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih anda yang dengar Sanakan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan terus dengar Sanakan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Can't wait to get one like a wolong.

0: Laksanakan FM bersamamu. Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu, kesihatan diutamakan.
1: Hiburan tanpa henti. Zone Hit, Sandakan FM 2 hingga 3.

Sebentar lagi berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM. Fokus utama berita petang ini. Maritim gagalkan cubaan seludup minyak masak. Pusat Tuition Bluran Perkasa Bidang Pendidikan Pelajar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 15 September 2026.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hai, bersama-sama dengan saya Didi, akan terus menemani anda jam ini hingga ke pukul 7 malam nanti dalam segmen Santai 3 Petang hingga 7 malam, edisi Selasa 15 September 2026, bersama 3 Rebel Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih buat DJ NY telah pun membawakan kepada anda sebentar tadi berita 3 petang, dan bersama dengan DJ Asnita Sulaiman, bukan alang-alang, yang telah pun bersama-sama anda menerusi segmen Zoom 11.3. Baik, saya akan bawakan untuk anda pelbagai info semasa selepas ini. Apapun, kita harapkan seketika hiburan untuk berleluan berkumandang azan solat fardu asar sebentar saja lagi bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, di mana azan akan berkumandang pada pukul 3.10 minit petang. Seterusnya kita bawakan untuk anda Laman Nurani. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Lebih info, lebih hiburan, santai.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Daud.
4: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kehidupan kita senantiasa berada dalam lautan rahmat dan maghfirahnya. Hari ini insyaallah kita akan membincangkan satu topik penting dalam kehidupan seharian, yaitu amanah dalam kerja. Sidang pendengar yang budiman, amanah bermaksud tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dan menunaikannya dengan penuh kejujuran dan dedikasi. Sama ada kita bekerja di pejabat, di rumah, atau di lapangan, setiap tugasan yang diberikan adalah amanah dari Allah dan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepimpinannya. Ini menunjukkan bahwa setiap pekerjaan sekecil manapun ada tanggung jawab yang perlu kita tunaikan dengan betul. Kita tidak boleh mengambil mudah, mengabaikan atau menipu dalam menjalankan amanah. Karena ketika kita jujur dan bertanggung jawab, Allah akan memberkati usaha kita dan orang sekeliling pun akan mempercayai kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, amanah dalam kerja bukan sahaja tentang hasil akhir, tetapi juga tentang cara kita melaksanakannya. Contohnya, seorang guru yang amanah akan mengajar dengan sepenuh hati. Seorang penjaga yang amanah akan menjaga harta atau keselamatan orang lain dengan serius. Dan seorang pekerja biasa yang amanah pasti akan menyiapkan tugasan tepat pada waktunya tanpa mengambil kesempatan. Amanah juga memberi keberkatan dalam hidup kita. Bila kita bekerja dengan amanah, hati pasti akan menjadi tenang. Reputasi kita pasti akan terjaga dan rezeki Allah Subhanahu wa taala pasti akan terbuka seluas-luasnya. Sebaliknya, mereka yang khianat atau culas, walau nampak untung di dunia, hakikatnya akan menanggung dosa dan kerugian di akhirat nanti. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tanamkan sifat amanah dalam diri setiap kali menunaikan kerja atau tanggung jawab. Ingatlah, amanah bukan sekadar tanggung jawab kepada manusia, tetapi juga tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Maha mengetahui. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba yang amanah, jujur dan dapat memberi manfaat kepada orang lain melalui kerja kita. Wallahu taala a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1. Dan telah pun masuk waktu solat fardu asar sebentar tadi 3.10 minit petang. Dan untuk panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib pula, petang ini azan akan berkumandang pada pukul 6.09 minit petang. Sekali lagi assalamualaikum, selamat petang untuk anda. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Esok sambutan Hari Malaysia yang akan disambut juga untuk kita di negeri Sabah ini, di Kota Kinabalu. Begitu juga di Kuching, Sarawak ya. Walaupun saya diri Mas Legit Cerus teman-teman anda, sudah pukul 3.30 minit petang. Terima kasih yang terus layan Sanakan FM di tempat kerja anda, di mana juga anda dapat ikuti siaran kami yang sedang memandu. Terima kasih brosis kita juga yang sedang minum petang di rumah ya. Shida Cida Didi, hai kawan-kawan di TikTok, apa khabar? Kita ada Ani Nadai Ebit, dan terima kasih Zaitun Ismail Brett. Ini dah kawan-kawan kita. Wow, ada Suwana, ada Aida, ada Hani Hamzah, ada Nai, Ani, Wani, Ira, semua terima kasih. Terus lain juga dapat terus follow TikTok rasmi Sanakan FM. Kita ada Facebook Sanakan FM dan juga Instagram Sanakan FM. Kami akan kongsi untuk anda semua info-info sahih yang akan kami bawakan menerusi semua platform media sosial Sanakan FM bersamamu. Balik jom kita lain dulu lagu ini, lepas itu kembali bersama dengan anda untuk info seterusnya menerusi segmen santai 3 petang hingga 7 malam.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

baru bersama dengan Fajar Nur. Tuhan tahu kita saling cinta. Terima kasih yang baru mendengarkan siaran Salakan FM. Kawan-kawan kita yang bersama-sama diri di TikTok juga. Terima kasih Tompok 73. Ada Ripsol Cucur Udang. Nama TikTok Cucur Udang. Terus kita teringat Cucur Udang. Aduh. Dan kita juga ada Jonel dari Kota Belud. Terima kasih Tompinai Wana. Terima kasih juga kawan-kawan yang bersama-sama kita. Nafiz juga ada Nuaks dan Didi bersama anda insyaAllah hingga ke pukul 7 malam ini. Baik, untuk pendengar Salakan FM yang sedang mendengarkan kita menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstriman langsung di RTM Klik, di mana Didi nak bawa

khas Maulid Rasul 2026. Majlis akan disempurnakan peresmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin, Dato' Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Sekali lagi, masyarakat Sandakan, kaum muslimin dan muslimah dijemput hadir beramai-ramai untuk mengimarahkan sambutan Maulid Rasul peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah 2026 Masihi. Saya yakin, saya percaya ketika ini ramai sudah yang berlatih untuk kompang, yang menyiapkan kontinjen punya spanduk kan, dan macam-macam lagi persediaan, semoga dipermudahkan insyaAllah ya. Mari jom kita lain lagi lagu, banyak lagi info akan dikongsi untuk anda. 3.41 minit petang sudah ketika ini. Ini dia Ronald Guntabit, Lumangat Okudika. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersamamu santai.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu. Antara pengisian

lagu bersama dengan Gersang. Masih aku terasa dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar yang lagi banyak untuk petang ni. Jangan lupa kami bawakan untuk anda setiap hari 4.30 hingga 7 malam menerus segmen Santai Kenangan. Banyak terima kasih yang masih lagi terus layan Selangor FM. Kita ada DMY Hisham. Abangku, oh, apa khabar Ustaz Hisham? Lama dah jumpa ni. Hairul Amri, apa khabarnya? Durian Melaka, paduka ayahanda Muhammad Azmi, terima kasih. Kawan-kawan Ghazali dari Kulim Kedah, terima kasih. Hiburan Dunia, Nur Khaira dari Batu 10, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan 90.1 dan juga di TikTok Selangor FM. Jangan lupa tap. Baiklah, kita lagi kongsi untuk anda. Semestinya esok merupakan Hari Malaysia. Dengan itu, program Semarak Perpaduan Rakyat Disantuni Malaysia diraih di kawasan Rukun Tetangga daerah Sandakan yang berlangsung pukul 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, bertempat di PPR Taman Murni Batu 7 Sandakan, dan akan dirasmikan insyaAllah oleh Yang Berhormat Datuk Suhaimi Haji Nasir, Ahli Parlimen Libaran. Program ini dilaksanakan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang diisi dengan pelbagai acara. Antaranya kita ada Zumba Perpaduan, Reruai Perkhidmatan Awam dan juga acara Sukan Neka. Ramai yang sedang mendengarkan kita ya, sekitarnya disibuk hadir bersama-sama untuk memeriahkan lagi ya kawasan Taman Murni ini, PPR Taman Murni dan juga kawasan sekitarnya, menerusi program Semarak Perpaduan Rakyat Disantuni Malaysia diraih kawasan Dukun Tetangga daerah Sandakan. Jom kita layan lagi lagu permintaan rakan kita untuk petang ini ya. Hiburan, apa nama TikTok dia tadi tu? Dia minta lagu Hiburan Dunia bersama dengan Salim. Ini dia, Tinggal Kenangan. 4 petang, saya akan bawakan untuk anda live Facebook Selangor FM sebentar, sejak lagi lain.

pagi ni kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: bersamamu.
1: Salam dengan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan FM 90.1. Saya Didi bersama-sama anda untuk jam yang kedua. Hai kawan-kawan kita di live Facebook Salamkan FM. Ya, untuk anda yang sedang memandu ketika ini yang ingin beramah mesra bersama dengan Didi, jom masuk live kita sekejap. Di rumah tengah-tengah santai-santai di rumah kan, boleh masuk menerusi live Facebook kita dan juga live TikTok untuk petang ini. Terima kasih Deti Jumatia Amin. Kita ada Syam dari Kota Kinabalu. Terima kasih Syam. Syariz Uzman, terima kasih. Wawa RGK, lama tak balik Sandakan ni. Kalau kau balik Sandakan lepas ni, kau masih tengok perubahan yang ada di Sandakan ni, terutamanya dari segi taman perumahan, pusat membeli belah ya. Selain daripada Sandakan ni yang kaya dengan traffic light, roundabout, itu dia. Dan Lina juga, selamat petang Lina. Oda Isabel, terima kasih yang terus mendengarkan kami untuk petang ni. Untuk rakan kita Jojo ataupun Saiful Bahrain, semoga terus bersemangat dengan kerjanya petang ni ya. Selagi masa lagi, kalau anda balik pukul 5 petang atau 5.30 petang, dah lama lagi ni, 1 jam lebih lagi ni kan. Jadi untuk itu saya doakan semoga lancar kerjanya, tugasannya untuk hari ini, okay? Dan esok kita akan bercuti untuk sambutan Hari Malaysia. Baik, Didin dan Usi, untuk anda, ini dia analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin beratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak dan juga barat Sabah, termasuklah wilayah Persekutuan Labuan pada 17 hingga 19 September, dan keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir beserta hujan lebat dengan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Dan pada masa yang sama menunjukkan ASEAN Specialist Meteorological Center, titik panas yang masih kekal banyak di selatan Samudra dan Sumatera dan juga Kalimantan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu dan jarak ketampakan rendah di selatan Semenanjung dan juga selatan Sarawak dalam tempoh ramalan yang telah pun dikeluarkan ya. Dan pada masa yang sama juga, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi makluman yang terkini dan sahih. Info ini kami keluarkan ya dari Met Malaysia pada pukul 1 tengah hari tadi ya, baru juga ya. Dan insyaAllah kita akan terus kongsikan dari masa ke semasa. Selepas ini dikongsi untuk anda pula bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sandakan sebentar lagi. Kita layan dulu lagu ini, lagu permintaan daripada saudara Pian Basri, sebuah lagu lama, hiburan bersama dengan ABGID. Ini dia Berita Kepada Kawan. Jangan ubah frekuensi anda, layan terus 90.1, teman setia anda.

bersama dengan Data mengulit kenangan baru saja menghiburkan anda. Terima kasih kawan-kawan yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salikan FM yang tengah memandu. Saya terus temani anda. Semoga selamat sampai ke mana jauh destinasi anda tuju untuk hari ini ya. Kadang-kadang kita yang ke tempat kerja ya, menumpang dengan kawan kan, mungkin minggu ni untuk memastikan penjimatan itu berlaku. Minggu ni kita guna kereta kita, minggu depan guna kereta kawan pula ya. Dan kalau kita memang menumpang hari-hari itu orang bilang budi bahasa tu ya, kita tidak perlu maklumkanlah atau tahu jelah kan. Begitu juga kalau kita tinggal di rumah orang, setidak-tidaknya kalau kita tidak bagi duit untuk ni, kita belilah belanja dapur ya, supaya orang bilang kita tidak jerak bah ya, mengasih makan kita memelihara kita. Begitu orang berbudi kita berbahasa ya. Apapun, terima kasih juga yang mendengarkan FM 90.1 di rumah dan juga bersama-sama kami menerusi penyama langsung di RTM Klik. Jadi masih bersama-sama anda untuk petang ini. Semoga anda terus didampingi, dikelilingi oleh orang-orang positif ya, yang sentiasa membuat anda tersenyum dan juga bahagia. Baik, dan seperti yang dikongsi untuk anda tadi, bacaan indeks pencemaran udara IPU disandakan iaitu 62 setakat ini ya. Apapun, terima kasih yang masih lagi terus bersama-sama kami juga. Adi, premis perniagaan anda, mungkin kepada anda yang ingin mengiklankan produk anda, perniagaan anda di Salikan FM, anda boleh telefon pegawai pemasaran kami di WhatsApp ataupun sebarang pertanyaan boleh terus WhatsApp kami di talian 019-589-5858. InsyaAllah kita bincang sampai jadi. Baik, Didi nak kongsi lagi untuk anda, di mana Kelab Bola Sepak Veteran 15 Veteran Salakan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Cosmos Football Club ya, pada Rabu 19 September, dan perlawanan bermula pukul 4 petang yang berlangsung di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Objektif perlawanan adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim selain memperkukuh ikatan persaudaraan dan hubungan baik antara anggota Veteran 15 dan Kelab Community Cosmos FC, dan juga mengekalkan gaya hidup sihat dengan menenggalakkan amalan kecergasan yang berterusan dan kesihatan fizikal yang optimum dalam kalangan pemain kategori veteran, serta menyemarakkan lagi sokongan komuniti dengan menyediakan hiburan sukan yang sihat bagi penduduk setempat serta penyokong bola sepak di sekitar Sandakan ya. Dan itu dia, banyak lagi info akan dikongsi anda selepas ini. Yang penting anda kena terus setia dan juga dengarkan kami di tempat anda. InsyaAllah 4:30 petang kita akan terus bawakan untuk anda berita dari Sabah FM, dan 5 petang utama, 5 petang dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Seterusnya jam ketiga nanti kita akan terus bawakan untuk anda segmen Lawan Lagu. Kita akan terus bersama-sama anda untuk petang ni menerusi live TikTok kita. Dan sekali lagi, untuk perlawanan persahabatan dengan pasukan Cosmos Football pada Sabtu ini ya, 19 September, bukan Rabu, Sabtu ini. Okey, jom kita lain lagi lagu seterusnya. Ini dia gabungan bersama dengan Marsha Milan, Aisha Redno, Nadira Zaini dan juga Adira Suhaimi, Cinta di Akhir Garisan 2.0. Lain terus Salikan FM bersama.

0: eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Lawan lagu. Setiap hari Selasa, 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
2: Lawan lagu.
1: Lagu siapa yang kena? Lebih info, lebih

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Keselamatan perairan Sabah pacu sektor pelancongan marin. 111 kawasan hotspot kebakaran dipantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tahap keselamatan perairan Sabah semakin diyakini masyarakat antarabangsa, sekaligus membuka ruang lebih luas kepada perkembangan sektor pelancongan marin dan pelayaran negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bangkuai berkata, keyakinan itu dapat dilihat menerusi penilaian semula nasihat perjalanan oleh beberapa negara, antaranya Amerika Syarikat dan Australia. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah ditemui selepas pelancaran Sail Malaysia Cruising Guidebook 2027 di Kota Kinabalu. Pelabuhan Sabah menerima 19 kapal persiaran dengan penumpang lebih 27,000 orang bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding lebih 24,000 penumpang tahun lalu. Lebih 100 kawasan di Sabah dikenal pasti berisiko berlaku kebakaran susulan cuaca panas dan kering berterusan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Taqiyuddin Victor Dun berkata, pemantauan di kawasan terbabit kini dipertingkat bagi mengesan risiko kebakaran lebih awal. Semua balai bomba turut diarahkan memastikan keanggotaan, jentera, peralatan dan logistik berada pada tahap optimum.
1: Kita telah memohon kepada semua balai untuk membuat pemantauan melalui komuniti kita sendiri. Hampir 111 kawasan hotspot yang ada di Sabah ini perlu dipantau sentiasa untuk memastikan kebakaran terbuka tidak berulang lah ataupun tidak akan berlaku.
0: Muhammad Taqiyuddin ditemui selepas menjadi tetamu khas segmen segar lebih menyegarkan di studio Sabah FM. Ibu bapa disaran membawa anak menjalani saringan awal masalah pembelajaran termasuk autisma serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif bagi membolehkan intervensi serta sokongan bersesuaian diberikan. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata saringan itu disediakan secara percuma termasuk penilaian psikologi dan terapi pertuturan oleh pakar Kementerian Pendidikan KPM. Ibu bapa yang mendapati perkembangan anak agak lambat atau menghadapi masalah pembelajaran digalakkan mendapatkan pengesanan awal bersama pakar. Dalam pada itu, KPM terus memperkukuh penguasaan literasi dan numerasi murid melalui intervensi serta sokongan guru dan ibu bapa. Kerjasama dalam bidang ternakan veterinar dan unggas terutama melibatkan import ayam keratan dari Thailand bernilai lebih RM500 juta setahun. Antara fokus mesyuarat dua hala antara Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, dengan Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, mesyuarat berlangsung di Bangkok, Thailand itu turut memberi tumpuan kepada pensijilan halal produk ayam selain keperluan pusat sembelihan yang teratur dan pengawalan pusat penyakit bawaan selesema burung demi memastikan keselamatan makanan untuk rakyat Sabah. Beliau turut mengalu-alukan kerjasama seumpama dalam bidang pertanian lain seperti industri tanaman padi, tanaman buah-buahan dan tanaman sayuran, terutama melibatkan pemindahan teknologi antara pengusaha pertanian di Thailand dan pengusaha pertanian di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Malaysia yang diraikan pada 16 September, tokoh perpaduan negara Tan Sri Lee Lam Tai menyeru rakyat memperbaharui komitmen untuk membina negara yang bersatu padu, aman, inklusif dan makmur. Menurutnya, kepelbagaian kaum, agama dan budaya merupakan kekuatan negara yang perlu dipelihara menerusi sikap saling menghormati. Justru rakyat perlu bersatu menghadapi pelbagai cabaran demi memastikan kemakmuran dirasai semua rakyat, termasuk memastikan Sabah dan Sarawak kekal menjadi rakan kongsi setara pembangunan negara. Masyarakat diingatkan sentiasa menghormati sensitiviti agama dan kaum demi memelihara keharmonian serta perpaduan rakyat. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Parlimen Keningau, Dato' Azman Ruslan berkata, perkara berkaitan agama perlu disampaikan secara berhati-hati sesuai keunikan negara ini yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya.
3: Kita hidup di Malaysia ini hidup dalam pelbagai kaum, pelbagai agama, anutan dan pelbagai latar belakang. Sensitiviti kaum, sensitiviti agama itu perlu kita jaga. Kita perlu hidupkan semangat kekeluargaan satu Malaysia.
0: Dato' Azman ditemui selepas penutupan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat Sekolah Kebangsaan Bunga Raya di Keningau. Semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda masih kukuh. Presiden Majlis Belia Sabah Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid berkata, kecintaan mereka terhadap negara kini turut dizahirkan melalui sokongan kepada negara dan penggunaan media sosial. Namun tahap kepercayaan terhadap sistem sedia ada perlu pengaruh maklumat tidak sahih menjadi cabaran yang perlu diberi perhatian. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI menyebabkan mereka lebih terdedah kepada maklumat tidak sahih, sekaligus berpotensi menjejaskan kefahaman dan kepercayaan terhadap sistem negara. Kemerdekaan ketika ini perlu difahami sebagai usaha memperkukuh kebebasan, jati diri dan tanggungjawab setiap warga negara dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Orang ramai dinasihatkan tidak berpusu-pusu menukar MyCard apabila permohonan versi baharu dibuka mulai 17 September ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penukaran MyCard yang dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan itu akan dilaksanakan secara berfasa. Manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan. Beliau memberi jaminan penukaran MyCard tidak menjejaskan rekod transaksi, baki atau kelayakan subsidi yang dipautkan kepada dokumen berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Saifuddin memaklumkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN merekodkan kira-kira 15,000 kes kegagalan mendaftar kelahiran setiap tahun. Ibu bapa dan penjaga yang berdepan masalah mendaftar kelahiran digesa tampil ke JPN untuk mendapatkan bantuan. Bagi membina bakat dan kemahiran serba boleh, mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS digalakkan aktif dalam persatuan sukan, seni dan budaya serta program kesukarelawanan. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, sektor pekerjaan kini memerlukan graduan cerdas emosi, mahir berkomunikasi dan mempunyai daya kepimpinan tinggi. Bagi membina kecemerlangan secara holistik dan tidak bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata. Beliau menyampaikan amanat dalam Majlis Ikrar dan Aku Janji sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 kali ke-32 di Dewan Chancellor UMS Kota Kinabalu. Lebih 6,000 pelajar baharu mendaftar untuk sesi kali ini, termasuk 215 pelajar antarabangsa dari Korea Selatan, Timur Leste dan Sweden. Tajuk berita utama sekali lagi. Keselamatan perairan Sabah pacu sektor pelancongan marin. 111 kawasan hotspot kebakaran dipantau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Disco. This is your radio. Waturun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Yeah, Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih masih lagi terus layan Salakan FM petang ini. Cuaca pun kita tengok macam mendung-mendung ya, dari konti Salakan FM di Wisma Persekutuan Batu 7 tingkat 6 ni. Kalau anda nampak saya, saya nampak anda di bawah. Apa-apa, semoga terus fokus dengan pembalut anda. Itu dia lagu bersama dengan kumpulan Carefree, Belayan Jiwa, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1979 dan dinyanyikan semula, remake oleh sebuah kumpulan popular tahun 90-an iaitu Innuendo. Ya, semua terhibur untuk Syam dari Kota Kinabalu. Terima kasih. Cha Adik tadi di Pasar Sim-Sim saya ada. Makan-makan. Ailan, apa khabar? Man, apa kabarnya? Man, Pak Atan, Carefree kan? Ya, betul, Pak Atan. Dari itu, Carefree yang menghiburkan kita ya sebentar tadi. Kalai Brothers dari Kota Kinabalu, terima kasih. Nabila SJ, terima kasih. Bersama-sama kita. Juga kita ada rakan kita lagi. Si Jauya, apa khabar Jauya? Ya, Pinsa Saididi, hai juga. Baik, lambat pula radio dari live mumbang. Ya, dia ada luan di sini, baru di sana kan. Baiklah, dan Dini nak kongsikan lagi info untuk anda pada petang ini ya. Sebelum terteruskan lagi hiburan, di mana Jabatan Tanda dan Ukur Sanakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan juga kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sanakan pada 26 dan juga 27 September ini pukul 8 pagi hingga 5 petang. Tujuan utamanya untuk memastikan ketepatan rekod maklumat hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan juga teratur, sekaligus memudahkan urusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka ataupun transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Selain itu, orang ramai digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama Jabatan Tanah dan Ukur secara percuma. Selagi saya ucapkan untuk anda, secara percuma. Ya, dan jom kita teruskan Chris Kaila. Selamat petang. Cuaca di Tutong, Brunei Darussalam mendung. Happy duty, Didi. Terima kasih. Darnis. Waalaikumsalam, Darnis. Terima kasih. Kita lain dulu lagu. Selepas kita ada lagu bersama Atomic Power, Sinar Matamu. Ini dia bersama George Benson. Nothing's gonna change my love for you. You are the one. Alain, terus Salakan FM. Nyanyi sama-sama, okay?

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: The proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I would have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan. Dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 gawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030 dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas. Sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

0: mañana en el Lago La Corretro.
1: Let's go. This is your radio. Yo.
0: Waturon aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
2: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia kita untuk tahun 2026. Itu dia bersama kumpulan Straw dengan lagunya yang manis, Senyumanmu. Of course, mestilah senyuman ai. Apa lagi yang lebih manis daripada senyuman ai? Takkan gula. Itulah orang bilang, senyuman satu sedekah, senyuman penawar duka, senyuman itu awet muda ya. Selalulah senyum ha? Dan elakkan daripada berwajah murung, marah-marah nanti cepat berkedut kan. Dan lagu daripada Straw tadi itu dikeluarkan pada tahun 2001. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarangan FM. Hai, saya Didi bersama-sama dengan anda untuk petang ni, jam yang ketiga, 5:24 minit petang. Dan kita terus buatkan untuk anda segmen kami untuk petang ni setiap hari Selasa bersama dengan segmen Lawan Lagu.
0: Dua lagu, satu juara. Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5:20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
2: Iya, Lawan Lagu. Seperti biasa, kita sediakan untuk anda tiga pusingan lagu-lagu yang dibawakan. Kalau sebelum ni kita bawakan untuk anda segmen Lawan Lagu bersama dengan lagu-lagu ciptaan daripada komposer terkenal Malaysia, lagu-lagu tahun 90-an, 80-an. Dan kali ni pula ada lagu-lagu 90-an, ada lagu-lagu awal tahun 2000, lagu-lagu popular daripada artis yang sama. Jadi anda boleh undi dengan cara apa? Anda hubungi saya, hubungi kami di konti, di talian konti kami 089-671-185 dan juga 089-668-5668. Bukan sekarang, kita dengarkan dulu lagu untuk pusingan yang pertama bersama dengan kumpulan popular dari Indonesia. Sewaktu zaman kegemilangan mereka satu ketika dahulu, mereka membuat persembahan dalam satu hari itu ada 7 konsert. Bayangkan ya. Dan ini dia, kita dengarkan lagu yang pertama, pusingan yang pertama bersama artis ini.

Itu lagu bersama dengan Peter Pan, artis kita yang pertama untuk pusingan pertama ini menerusi lagu Mungkin Nanti. Dan lagu ini dicabar bersama dengan juga lagu daripada Peter Pan bersama dengan lagu ini.

0: sebuah lagu daripada Peter Pan. Lagu yang pertama kita dengarkan sebentar tadi iaitu lagu Mungkin Nanti, yang mana lagu yang dikeluarkan pada tahun 2004 menerusi album Bintang di Syurga. Dan lagu ini dicipta khas oleh penyanyinya sendiri iaitu Aria. 668568 dan juga 671185. Lagu ini pula Ada Apa Denganmu. Lagu ini bahagian dari album terkenal Peter Pan yang berjudul Bintang di Syurga. Juga lagu yang dimuatkan dalam lagu album yang sama Mungkin Nanti pada tahun 2004. Bayangkan satu tahun tu album Bintang di Syurga tu semua lagunya orang layan ya. Semua lagunya kita layan. Jadi untuk anda yang ingin dengarkan mana satu lagu yang akan kita dengarkan untuk versi penuh pada petang ini, anda boleh telefon Didi menerusi telefon mesra kita. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Selamat petang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Patarai di sana. Iya, lagu Mungkin Nanti ataupun Ada Apa Denganmu.
1: Ada Apa Denganmu.
0: Ada Apa Denganmu Patarai sekarang ni?
1: Dengan buah rambutan.
0: Betul juga. Terima kasih Patarai. Assalamualaikum. Itu dia Ada Apa Denganmu, lagu pilihan daripada Patara. Sekiranya mendapat 3 undian daripada anda, maka lagu tu kita akan dengarkan untuk versi yang penuh. Hello, selamat petang.
2: Hello.
0: Hello, siapa di sana?
2: Patra ni di.
0: Patra, ya. Yeah. Ada Apa Denganmu atau Mungkin Nanti?
2: Ada Apa Denganmu tadi?
0: Jadi ada apa denganmu petang ni Patra?
2: Sekarang Ada Apa Denganmu lagi kantin ni diminum bangkit-bangkit.
0: Mantap. Terima kasih Patra. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, jangan telefon di WhatsApp sayang ya. Oh, telefon di telan gonti kita 668568 dan juga 671185. Selamat datang untuk anda yang sedang memandu, yang tengah layan Selangor FM dan baru mendengarkan kami untuk petang ni segmen Lawan Lagu bersama dengan Didi di sini. Saya terus teman anda hingga ke pukul 7 malam nanti. InsyaAllah semoga anda selamat sampai terus ke destinasi yang dituju. Selamat petang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Bro Alif.
0: Bro Alif, pemilik Peter Pan. Mungkin nanti atau Ada Apa Denganmu?
3: Mungkin nanti.
0: Mungkin nanti. Itu dia. Terima kasih Bro Alif.
3: Okay, sama.
0: Dua untuk Ada Apa Denganmu.

0: terus bersama dengan pemanggil ini pula. Hello, selamat petang.
1: Hello, selamat petang.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ini Izam dari Batu 10.
0: Apa khabar, Izam?
1: Ya, baik, alhamdulillah.
0: Tadi kawan-kawan bilang Batu 7 macam mendung-mendung mau hujan. Di Batu 10 macam mana?
1: Batu 10 sama juga, mendung-mendung.
0: Sama juga, mendung-mendung juga. Belum lagi lah kan. Jadi mana, lagu mana satu ni? Mungkin nanti atau ada apa denganmu?
1: Mungkin apa nanti?
0: Mungkin nanti.
1: Yeah.
0: Okey, lagu ini juga dia. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Itu dia dua lagu untuk mungkin nanti. Undian dua lagi untuk ada apa denganmu. Dan pemanggil seterusnya ini adalah penentu lagu mana yang akan kita dengarkan untuk petang ini. Lagu-lagu popular daripada Peter Pan. Akan terus menemani petang anda balik dari tempat kerja, petang anda yang tengah minum petang, petang anda yang masih lagi bekerja, yang tengah santai-santai di rumah, yang tengah kemas-kemas rumah, yang tengah berada di dapur kan. Lion 90.1, terima kasih. Kita terus bersama pemanggil ini. Selamat petang, siapa di talian? Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Hamzah di sini.
0: Hamzah, apa kabar? Selamat sihat Hamzah ya? Alhamdulillah. Hamzah, mungkin nanti atau ada apa denganmu?
1: Ada apa denganmu?
0: Ada apa denganmu? Jadi ada apa dengan Hamzah petang ni?
1: Ada apa, begini-begini tu je.
0: Mantap, okay, Zah, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi inilah dia lagu yang mendapat undian tertinggi. Segmen lawan lagu kita pusingan yang pertama bersama dengan artis sebelan kita petang ni dari seberang, iaitu Peter Pan. Dan kedua-dua lagu ni sebenarnya adalah lagu popular daripada Peter Pan yang mendapat sambutan yang sangat-sangat hebat daripada peminat serantau di Indonesia dan juga di Malaysia, Singapura ya, dan juga di Brunei Darussalam. Jom dengarkan lagu yang menjuarai pusingan yang pertama, segmen lawan lagu. Selagi FM Peter Pan, ada apa denganmu? Layan terus 90.1, teman setia anda.
2: Juara pusingan yang pertama, lawan lagu.
3: One love.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sama-sama. Bersamamu.

0: Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Ya, terima kasih untuk anda masih lagi terus layan Sanakan FM 5.39 minit petang. Saya Didi masih lagi temani anda untuk jam yang ketiga petang Selasa hari ini 15 September 2026, ya. Baiklah, dan terus beralih kepada pusingan yang kedua. Sebelum itu, sekali lagi saya nak ajak semua masyarakat Sanakan, muslimin dan muslimat, untuk mengimarahkan sambutan Maulid Rasul dan juga Mahrajan peringkat daerah Sandakan ya, pada Sabtu ini 19 September, di mana perarakan kontinjen bermula dari Padang Bandaran Sandakan dan perhimpunan akan berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid daerah Sandakan. Antara acara berlangsung termasuklah Mahrajan Kesenian Kompang, sepanduk kontinjen paling ramai dan juga paling berdisiplin. Itu diadakan ceramah khas oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Malik Ali Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah, serta penyampaian anugerah khas Maulid Rasul 2026. Dan juga majlis akan disempurnakan peresmian oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin, Dato' Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Jadi kepada masyarakat Sandakan, muslim dan muslimat jemput hadir beramai-ramai untuk mengimarahkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, ya. Di mana Yang Berhormat, peresmian kita akan bersama-sama dengan masyarakat Sandakan untuk majlis perarakan perhimpunan untuk sebelah pagi bagi peringkat daerah Sandakan, dan juga untuk sebelah malam pula bagi program Mahrajan Kesenian Islam di Dewan Serbaguna Masjid daerah Sandakan. Jom kita dengarkan dua buah lagu seterusnya daripada artis ini, di mana artis ini sudah lama menghilang dari industri seni di Malaysia, tiba-tiba timbul semula tu buat konsert pula dua bulan yang lepas, ya. Dan ini lagu yang pertama. Jom kita dengarkan.

0: Lagu kedua daripada Nurul itu Kerana Terluka. Lagu ini yang dikeluarkan pada tahun 1995, dimuatkan dalam album studio pertama beliau yang bertajuk Nurul 1995. Dan juga lagu Cinta Azali sebentar tadi juga dalam album yang sama ya, tahun 1995, menerusi album studio pertama dan kemudiannya turut menjadi runut bunyi OST bagi filem Sate pada tahun 1997. Jom kita terus lima pemanggil ini. Selamat petang.
1: Hello, selamat petang.
0: Hello, ya, untuk lagu Nurul mana satu dengar, Cinta Azali ataupun Kerana Terluka?
1: Aku pilih nombor 2 di.
0: Nombor 2 Kerana Terluka. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Okay.
1: Salam.
0: Satu undian untuk lagu Kerana Terluka. Ini kan kalau kau putus cinta baru kau ditingkapkan, jangan hujan lagi. Aduh, hello, selamat datang. Waalaikumsalam, Kak Lela.
2: Ya.
0: Nah, jadi terluka ke Azali? Kerana Terluka?
2: Ya.
0: Okey, satu lagi undian untuk lagu ini. Terima kasih, Kak Lela. Assalamualaikum. Itu dia. Kan kau ada tingkap, baru kau kecewa, hujan-hujan, baru karau kau menangis, tersedak-sedak sampai Selamat datang untuk anda yang baru mendengarkan siaran Salakan FM. Ketika ini kita bersama menerusi segmen Lawan Lagu yang kudara setiap hari Selasa. Ya, kalau hari Isnin kita ada segmen Goyang Kaki Lima. Kemarin petang Selasa lawan lagu Rabu Tular Bah dan juga lagu Berganda untuk hari Khamis. Hello, selamat petang.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello,
0: adik.
3: Hello, nama saya Aidan.
0: Aidan, dari mana tu?
3: Batu Lapan.
0: Lagu Nurul, Cinta Azali atau Kerana Terluka?
3: Cinta Azali.
0: Ini dia. Terima kasih. Aku rasa mamaknya suruh ni kan. Sama mamaknya malu orang bercakap di radio kan. Okey, bakal di layan. Ini dia Cinta Azali. Satu undian untuk Cinta Azali, dua undian untuk Kerana Terluka. Jangan lupa kita turun ramai-ramai Sabtu ni ya. Hubungi kami 668-568 ataupun 089-671-185. Untuk anda yang menyambut ulang tahun anda hari ini, 15 September 2026, semoga panjang umur murah rezeki anda ya. Satu lagi pemanggil kita, seorang lagi. Selamat petang.
4: Selamat petang.
0: Hai, siapa di sana?
4: Rin dari Batu Tujuh.
0: Rin di Batu Tujuh. Sama kita Rin di Batu Tujuh sekarang ni Rin. Rin, mana satu dengar ni? Cinta Azali ataupun Kerana Terluka?
4: Kerana Terluka.
0: Kerana Terluka itu dia. Terima kasih Rin. Jadi kita sudah menemui pemenang. Lagu manakah yang akan kita dengarkan secara penuh untuk petang ni? Jom dengarkan lagu popular ini daripada artis Nurul Wahab untuk pusingan yang kedua menjuarai segmen Lawan Lagu hasil undian daripada anda. Ini dia Kerana Terluka. Layan terus Salakan FM, Lawan Lagu bersamamu.
5: Juara pusingan yang kedua, Lawan Lagu.
6: Lawan Lagu.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, kembali bersama dengan kami untuk segmen lawan lagu. Kita sudah sampai ke pusingan yang terakhir. Untuk pusingan pertama, kita ada Peter Pan bersama dengan Nurul sebentar tadi dengan lagunya Kerana Terluka. Dan terus beralih kepada pusingan yang terakhir untuk petang ini. Apapun, terima kasih kawan-kawan yang bersama Didi menerusi WhatsApp Salakan FM. Terima kasih Jadil. Terima kasih Komeng. Puan Norma di Muala Tiga. Terima kasih Jihad. Dan terima kasih Jihad. Iman Akasha, terima kasih. Salam dedikasinya, doanya semua. Terima kasih Kak Zafira juga. Terima kasih. Semoga ada terus bahagia bersama keluarga yang dan juga pasangan yang tercinta. Baik, ini dia pusingan yang terakhir, pusingan ketiga untuk petang ini. Dua buah lagu daripada artis yang sama lagi. Kita dengarkan dulu lagu

0: lagu yang berjudul Lelaki Ini. Terus kau macam feeling-feeling dapat orang kahwin tu kan, di hotel-hotel, di dewan, ya. Ketibaan pengantin, diringi lagu sedetik lebih, ya. Diringi lagu Lelaki Ini. Baiklah, dan kita buka lagi panggilan untuk segmen kita yang terakhir ini. 668-568 dan juga 671-185. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Serangan FM petang ini, ya. Kita bersama pemanggil kita. Selamat petang.
1: Hello.
0: Hello. Ini peminat Anwar Zain ni.
1: Ya, ya.
0: Ah, jadi Wan, sedetik lebih ataupun Lelaki Ini?
1: Lelaki Ini.
0: Lelaki Ini. Itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dan anda boleh terus undi lagu Lelaki Ini ataupun sedetik lebih. Satu undian untuk lagu Lelaki Ini. Terus bersama dengan pemanggil lagi. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang ni, Patra.
0: Iya, Lelaki Ini sedetik lebih.
2: Sedetik lebih.
0: Sedetik lebih, terima kasih. Wow, seri, yo, seri, seri, seri. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Serangan FM di kenderaan anda. Saya masih lagi temani anda untuk petang ni, yang sedang memandu bersama penumpang-penumpang anda di sebelah, di belakang, ya. Terima kasih terus dengarkan frekuensi 90.1 hinggalah anda sampai ke destinasi yang dituju. 671-185 dan juga 668-568. Jangan lupa kita sama-sama imarahkan sambutan Maulid Rasul Sabtu ini, ya, 19 September untuk siang hari perarakan, dan malam pula maharajan peringkat daerah Sandakan di Masjid Daerah Sandakan. Pagi-pagi itu kita berkumpul dulu Dewan Masyarakat, lepas itu kita akan terus ke Masjid Daerah Sandakan, ya. Ya, kita tunggu satu lagi pemanggil untuk petang ini. Penentu sama ada lagu Most Lelaki Ini ataupun sedetik lebih yang kita dengarkan bersama-sama untuk petang ini. Hello, selamat petang. Terputus. Cuba lagi. 668-568 juga 671-185. Yang sudah selesai kerjanya, alhamdulillah. Selamat beristirahat untuk anda yang baru masuk kerja 6 petang, shift petang dan malam ini, ya. Selamat tugas untuk anda.

0: kita doakan semoga acara yang berlangsung esok sebelah Hari Malaysia di PPR Taman Murni berjalan dengan lancar ya. Itu program Semarak Perpaduan Rakyat Santuni Malaysia bersama rukun tetangga daerah Sandakan di PPR Taman Murni Sandakan. Okey, dan itu dia. Seorang lagi memanggil kita untuk bertanya penentu sama ada lagu sedetik lebih ataupun lelaki ini kita dengarkan bersama-sama bertanya ini. Adam 6856861185 yang sudah sampai ke Sandakan, baru sampai untuk bercuti. Cuti esok dia sambung terus Sabtu Ahad ya. Selamat bercuti untuk anda bersama keluarga. Hello, selamat petang. Terus juga ini, kenapa itu, di mana anda berada? Dan maka dengan ini 6.1 minit petang sudah jadi. Kita dengarkanlah sebuah lagu ini daripada Anwar Zain. Dan saya anggap ini adalah antara lagu yang mendapat permintaan daripada pendengar-pendengar kita juga ya. Si WhatsApp untuk petang ini, Kak Zafira, terima kasih ya. Ada yang mengundi daripada WhatsApp Sandakan FM, terima kasih walaupun anda tidak hubungi saya di konti. Ini dia lagu daripada Anwar Zain, Sedetik Lebih. Jom dengarkan, ini dia juara musik yang ketiga untuk bertani segmen Lawan Lagu Sandakan FM bersamamu.
1: Juara musim yang ketiga, Lawan Lagu.
2: Lawan Lagu.

0: dengan Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sanakan FM bersamamu.
1: Malah, assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM. Jam yang terakhir, saya Didi masih bersama-sama dengan anda hingga ke pukul 7 malam ini. Malam untuk Bandung kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan akan berkumandang sebentar sejak lagi 6-9 minit petang. Terus ia bersama-sama kami di 90.1 Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
3: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 36 hingga 38. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wa

0: dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun.
1: Wabil

0: anukum.
1: Dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.

kemiskinan. Dan juga orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada orang lain, yakni ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah, dia yakni syaitan itu adalah sahabat yang sangat jahat. Sadaqallahul Azim. Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: Doa, taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu maghrib. Dan untuk bantu kita bersama, waktu solat fardu isya ke petang ini, azan akan berkumandang pada pukul 7.18 minit malam. Nah, saya Didi masih temani anda untuk segmen terakhir kita petang ini, iaitu Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam.
0: Sedangkan FM bersamamu, RT membawakan siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 menerusi siaran TV 1 dan juga boleh tonton terus stream menerusi RTM Click, dibawakan dari Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak. 16 September esok 8.15 minit malam ya. Balas dan sebukan itu dikongsi juga esok untuk jadual kempen Derma Darah Bergerak bagi minggu yang ketiga September 2026. Ya, tim kita akan berada di dua lokasi ya, di pusat membeli belah, di pusat bandar Sandakan ya, di Harbour Square Sandakan, dan aras 3 pukul 10 pagi hingga 2 petang, dan juga satu lagi di pusat membeli belah Batu 7 di Sejati Walk Sandakan, iaitu di Pasir Maidin Sandakan, pentas utama pukul 9 pagi hingga 2 petang. Derma Darah, satu langkah menyelamatkan nyawa. Jom Derma Darah. Jom kita lain lagi lagu ini untuk anda, dinamik antara gadis Sandakan FM, Santai Kenangan.

Baik, semoga terhibur dengan lagu-lagu retro yang telah pun kita putarkan untuk anda dan maklumat semasa yang dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Seperti biasa, 7 malam, kita akan terus buatkan pendengaran anda bersama rakan setugas di Sabah FM. Dan daripada saya, selamat Hari Malaysia 2026. Semoga semangat perpaduan, keharmonian dan kecintaan kepada Malaysia terus mekar dalam hati kita. Berbeza budaya, bersatu jiwa, Malaysia milik kita bersama. Janji, selamat Hari Malaysia 2026. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas Sazri Bank. Terjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan salam hormat untuk semuanya. Selamat malam Malaysia. Jumpa lagi. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Terpesona Bulan Sutena di Simfoni Tetap di Hati. Sudah betul lagu ni kan. Kalau tengah drive tu jangan terleka pula, okey. Pastikan anda fokus dalam pemanduan. Baik, bagi anda di Kota Kinabalu, walaupun indeks pencemaran udara sudah mula turun dan keadaan semakin baik, tetap jaga kesihatannya, terutama yang sensitif dengan keadaan udara. Teruskan berjaga-jaga dan banyakkan minum air. Kita teruskan dengan satu lagi lagu yang mungkin dekat dengan hati anda. Ini dia Hasrat daripada Amir Jahari. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

0: yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nggak ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum raghadan wa dkhulu albaba sujjada. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: mandi blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Dipolusikan musik.

0: FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau ingat percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, Ibu 16 Anak Kena FM bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, sis.
1: Ya, betul. Okey, dan pastinya kami bawakan untuk anda setiap hari Rabu, Roger Sis bersama anda.
0: Betul.
1: Dan pastinya juga untuk jam yang pertama ini kita kongsikan bersama sekejap saja lagi info cuaca kita.
0: Betul.
1: Dan seterusnya 6.30 pagi, berita ringkas Sabah FM. Seterusnya.
0: Seterusnya pukul 6.40 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda Laman Nurani, terbitan Rakan-Tugas Abang Syaf. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita dengarkan bersama sis.
1: Betul. Semuanya kami bawakan untuk jam yang pertama, Roger Sis menerusi Evo 6.11 pada pagi ini.
0: Betul. Jadi kekal bersama kami, Sanakan FM.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serakan FM bersamamu.
2: Okey, sebelum masanya sis kita kongsikan ramalan cuaca tu hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Telupit sis.
3: Okey, di mana bagi keempat-empat daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Telupit untuk ke hari ini pagi diramalkan hujan di beberapa tempat dan seterusnya petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat ya. Untuk ke edisi hari ini 16 September 2026 dengan keadaan suhu antara 24 hingga 32 darjah Celsius.
2: Okey, jadi itu yang kita kongsikan untuk hari ini. Ramalan cuaca bagi empat daerah dan terus kekal bersama kami Sandakan FM
3: bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM.

menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan menerusi rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 hari ini dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa berkata rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Disandakan semangat perpaduan dalam kepelbagaian sempena Hari Malaysia dizahirkan menerusi karya mural di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary. Mural bertemakan Bersama Kita Berkarya. Itu dihasilkan bekas pelajar sekolah berkenaan Chai Ziang atau Sumi dengan mengetengahkan komuniti pendidikan dengan tiga kaum utama sebagai simbol kerjasama dan kreativiti bersama. Perasmian mural turut menghimpunkan alumni sekolah dari tahun 1966 hingga 1983. Bersama pengetua pendidik dan pelajar SMK St. Mary Sandakan. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuru berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS. Beliau ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023 susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air Telibong Tuaran. Dalam pada itu, Dato' Seri Arthur berkata mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan lanskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, automasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata mahasiswa tidak seharusnya hanya melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini. Sebaliknya, mereka perlu merancang hala tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Madani.
1: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di

0: This is your radio, your station.
1: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
2: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
3: Mendengar kita Senagan FM.
2: Iya, Kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
3: Nah kan, kau yang dapat percaya.
1: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
4: Senagan FM.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita sepanjang kita menguruskan pekerjaan kita, insyaallah, sama ada urusan di rumah ataupun urusan di tempat kerja. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha ataupun eh ataupun cis, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Marilah kita sama-sama berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, kerana demikian itu antara yang paling wajib dari semua kewajiban yang lain. Jangan sekali-kali kita menderhakai mereka, kerana yang demikian itu merupakan dosa yang paling besar. Sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Perhatikanlah betapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa di samping memerintahkan agar mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan kita bersyukur kepada kedua ibu bapa di samping kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu bapa kita, serta menjadikan diri kita anak yang taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Semoga kita menjadi anak yang sentiasa mendahulukan kehendak dan keperluan ibu bapa kita. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa, dan jauhilah kami daripada perbuatan yang menyakitkan hati mereka seperti bermasam muka atau mengherdik ibu bapa. Bagi sesiapa yang ibu bapanya masih ada, segeralah meminta pengampunan daripada mereka sementara mereka masih ada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والله أعلم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Okey, Roger Jess di sana kena pun bersama Mu Evo 611.
1: Ya, betul lah. Kami kembali bersama anda setiap hari Rabu. Bersama anda seawal pukul 6 pagi hingga ke pukul 11 pagi. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Selain daripada frekuensi kami 90.1, kita juga boleh dengarkan menerusi
0: aplikasi RTM Klik. Okey, boleh hantarkan juga salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh hantar ke WhatsApp sana dengan FM. Nombor kami 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sarikan FM Bersamamu.
1: Betul. Yang sedang memandu juga sedang memandu dicapkan. Betul. Terima kasih kerana bersama Roger Sis. Betul. Dalam kenderaan anda. Dan kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Betul. Kami pagi ini banyak lagi maklumat akan kami kongsikan kepada anda, dan ada lagi lagu-lagu hiburan seterusnya akan kita perdengarkan kepada anda. Ya. Jadi kekal bersama kami Sarikan FM
1: Bersamamu.

0: bersama hanya Sandakan FM.
1: Sebentar lagi, Utama Menjawab Pagi.

0: Gemilang untuk menyerahkan jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. DBM Enda Padan, berita RTM.
1: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemas kini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
2: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
1: Datuk Seri Arthur Joseph Kuro. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: dan seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia agak sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap agensi pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darussalam JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tingkat obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Di sebalik sebuah kemerdekaan, ada perjuangan yang tidak pernah dilupakan. Ada keberanian, ada pengorbanan dan ada jiwa yang sanggup berdiri demi tanah air. Sempena Hari Malaysia, rancangan khas terbitan Sandakan FM, Ilham Pujangga membawakan kisah dan ilham bersama tetamu istimewa yang menghidupkan kembali semangat seorang pejuang bersama Sub Inspektor Bersara Tuan Haji Muhammad Jukin bin Haji Mata, penerima pingat jasa pahlawan negara PJPN. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Malaysia Ilham Pujangga 16 September 2026 Rabu 10 pagi di Sandakan FM bersamamu. Malaysia. Menghayati perjuangan, menyemai kecintaan untuk Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sandakan FM bersamamu.
7: Lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Emo.
1: Sebentar lagi, Berita Ringkas Sandakan FM. Berita Ringkas Sandakan FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
2: Di sebalik sebuah kemerdekaan, ada perjuangan yang tidak pernah dilupakan. Ada keberanian, ada pengorbanan, dan ada jiwa yang sanggup berdiri demi tanah air. Sempena Hari Malaysia, rancangan khas terbitan Sandakan FM, Ilham Pujangga, membawakan kisah dan ilham bersama tetamu istimewa yang menghidupkan kembali semangat seorang pejuang bersama Sub-Inspektor Bersara Tuan Haji Muhammad Jukin bin Haji Mata, penerima pingat jasa pahlawan negara PJPN. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Malaysia Ilham Pujangga 16 September 2026 Rabu 10 pagi di Sandakan FM bersamamu. Malaysia. Menghayati perjuangan, menyemai kecintaan untuk Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lupa nak nombor WhatsApp kami sekarang. 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan ke mana jua. Sandakan FM bersamamu.
1: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah mendapatkan rujukan daripada klinik-klinik kesihatan awam ataupun daripada klinik kerajaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke klinik kesihatan Sandakan, klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan rasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapat rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit keluar dan selepas dirawat di situ distabilkan dan ada yang alhamdulillah kadang-kadang boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
0: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kent Sandakan.
2: Menarik di medsos hari ini. Sandakan FM bersamamu.
3: Okey, sebelum saja kita kongsikan yang menarik di medsos satu hari ini, hari Rabu 16 September 2026, sis.
4: Ya, betul. Dan saya mulakan di mana jenazah 4 kanak-kanak mangsa lemas selepas terjatuh dalam longkang di Taman Desa Kayangan selamat dikebumikan ya dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Masjid Jami' Nurul Ehsan Sungai Karangan kira-kira pukul 5.45 petang semalam. Di mana terdahulu jenazah Muhammad Ariel Aziz Muhammad Zafis, adik tirinya Muhammad Arif Naufan Abdullah, serta rakan mereka Muhammad Iman Nuruddin Khairul Anwar 10 tahun yang dibawa dari Hospital Sultanah Bahia HSB Alusta tiba di Surau Taman Desa Kayangan pada pukul 3.30 petang semalam. Salam takziah kita ucapkan ya kepada keluarga mangsa.
3: Baik, itu yang pertama kita kongsikan. Dan yang seterusnya yang menarik di medsos untuk hari ini, di mana skuad pecut negara kini berada di fasa akhir persiapan menjelang Tamasya Sukan Asia 2026 yang akan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun dengan tekad mempamerkan larian terbaik serta memperbaharui rekod kebangsaannya. Di mana salah seorang pelari skuad 4x100 meter negara, Danish Muhammad Rosli, menyorakan keyakinannya bahawa persediaan fizikal dan juga mental pasukan ini berada pada tahap terbaik.
4: Itu dia. Dan satu lagi sebelum kita dengarkan lagu, di mana Kementerian Pendidikan KPM menggalakkan ibu bapa membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autism, spektrum autism serta gangguan kurang daya tumpuan dan hyperaktif HDHD. Itu yang kita kongsikan bersama untuk hari ini antara yang terdapat di medsos edisi Rabu 16 September 2026.
2: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sampai jumpa FM.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelaksanaan MS63 perlu diselesai menerusi rundingan ikhlas dan membina. Isu air UMS dibawa ke Jemaah Menteri. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Raidin Robin dalam berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MS63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan melalui rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 hari ini dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam peruntusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa menyatakan rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun. Malah, ia juga peringatan mengenai janji yang dimeterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati